0: Santo Guala Bujibina, o Renanuna, em Suba de Manhã. Guijaba, Jasubanam, Batsuguetzawe, em Suba de Manhã. Bujibina, o Renanu. Jasuba, Guala. Pois para Puyua, o Neua, o Nanu. Mas o Yo Yamu em Nuscueva, Guala Chachaquina, não usa Nanu. Aso banji kwe ba wala suena weza na enzu yu jemetao anji kwe yus jaso ba tengu megu diyo jaso ba wala suena wek na yu metao wite su yu yu ba janji itape bien so ba jamu ye uun ha wek na yu jaso ba jamu yu wala kahi una wek yu na amba suku sa wali te jamu ye wala puipiye na yu jaso na wek kwe suwek su diyo na nara peu na yu he na yu Manyu yang wajah supaya yang wajah Yang tahu Mak gua rapa Pantun tu ini nanyu Manyu yang wajah Jasa ba tengku zume banda Jamanik yang wajah Sana suwa aju Wajah supaya yang wajah na Ente pakai hiu na wajah Nau tau wala puji bina wajah nanyu Iku syak supaya yang wajah Susni kuen akan puyua Uncang kue puji bina wajah nanyu Na ente pakai yang wajah Kahiu na wajah na ¿Tú sientes?
1: ¡Wasak, wewish! ¡Wechú, wekanasayu, wepilla! ¡Wasak, wewish!